Inom pamor. Inom pamor. Una. Así, a ver, que la mica no canvien. Asa, os amis, como está, mato que los amis. Mayon pa' que... Mayon pa' que minan. O que lo hago. A tu baja canaki montigo. Guitarra. Y a mi otro tubaca. Contín, Marcelis, homonicos. Malín, autopotlana del norte. Y otro. A que lo tubaca. Cinco, mamna y mo. Aquí con voy a hablar. Y si voy a hablar. Y otro. Y Aga, lagu bagi muntik mo, ya bi orkes supaya double. Bangga satu tomato, aga di abiu dia akan tragol. Emang muntik mo kita orang kita, nilbil from kabakana. Lord kota batu, musta mata kita kabakana. Lord kota batu, aga lagu bagi nagi muntik mo kita, nilbil kabakana dia pun. Kamu sana masih kuanya, buhi papa sih, pesi sambil. Minyak kamu rakuan kita. Lagu bagi kita orang nak ayo gus, ilu bagi gus dengan kita dok. Apa pilih tahun dia mutolok balik, ingin lagi, nak merangkai, apa salah sambung kasih bukai. Para bisa agak di abis ya. Lalu tu bagaikan lembut timo. Agak tahu nak kita lagi pun. Nelbin kisah lang bukan tempat kita. Sudah lantang putar. Lalu tu bagai lembut timo. Nelbin ayo kita kena. Ayo kita kena nelbin. Lalu tu bagai kurang. Ikan ini Juliet orang kita sedih. Mustahil orang kita jadi. Yo tu. Apa yang masih? Lalu tu bagai timo mau ang. Plastik balon yang kemuloga. Kapasur lalu angin. Distrin ang paradise. Agak bangsa. Agak lain pangat bagai. Lalu tu bagai lembut timo tahu nak duyan. Oksa geng gilubuk ma gilubuk kerdik. Dan gilubuk.

0: Yang orang lain bilangin aku lihat. Oke, ada kan dengan kota pasal mikroskopian. Ah, pokoknya nanti aku pergi ke rumah kasih.
1: Alah, kita itu pasti di nomor tamu nih.
0: Aku ingat, aku ada di mana-mana.